Definitely asafo Rade Adrian wo ho trosem edi ho adanse se mani penyina asem anya tro no chafo Rade nka nyangopon kwa asem enna enye no kre yasi nyina yuma na ekono kwa no tawachia uwo dom